Yo yer mungkin yer alma milon jono am berbi ngar dengar mana zaman pol ngorong ngai marabangai bawa ginggam bangan jono ngai giri ngar dengar mana ngar mana alma bela panangare meninggi ampoin maram nongo nongo jene alma olalala pol boleh ampoin angorong ngorong ngai nipan ngai menjibu yer bangan jono dengan jal jarum ginggam poin nim al nilir konong gadi pawa galam boing kirmi kirman mayon.